0: Lintam yang lintam.
1: Ah lintam pun yang lintam.
0: Yang bangsa pun berendo.
1: Ah bangsa.
0: Yang kan itu korja ngaji anda kini. Aci jaga kini berna. Tami tami berna. Nami tinggal lewenden. Kini pangkurung boy yang jaga kini. Yang kan kuku dengan asadi jina bala yang kan. Kan jaga kini korja ngben. Tadi kan tujuh mulai barat ini jadi jasanji.
1: Ah bangsa. Kat jaga kini barang. Tik tak berkhuti.
0: Do nami adina le tinggal lewenden. Pajan tiang jaram yang tinggi. Pangkurung boy yang jadi.
1: Ah.
0: Anji mago kan itu. Wan jaram yang lembin bangsa kan dah kaya bernagalam binatim?
1: Oh, galam binatim punya.
2: Wah, lembut mah.
3: Alim.
2: Itu nak jemno wanda?
3: Lingraja punya.
2: Warna kerja?
3: Kulit disap diso.
2: Oh, eskola simpan saya.
3: Aman.
2: Itu nak berlum tu nampu?
3: Iri do saya adi rende.
2: Azir rende.
3: Oh.
2: Azir rende galan de wasro pang dah azir rende kan?
3: Kulit mondiri kiri.
2: Makul.
3: Mondiri kiri.
2: Mondiri kiri galan kerja utara dah cuma mondiri kiri.
3: Oh, jatren si bija jatren deh ti. Tidak terlalu kilo keman rancik tadi.
2: Oh, oh, oh. Aman nazar itu do. Iti ni dina raga mamu goi itu do.
3: Agia tapi buatin tamri itu senai saya. Itu bude. Apa gempong kena panji ni tinggi janggi tu deh.
2: Oh, panji tu goi tamu.
3: Bude.
2: Hah?
3: Nama buatin tamri kani keruk bul nasa.
2: Oh.
3: Anu gandi lo nuri akan puni iti nambah dekku. Tiap ni.
2: Oh, oh. Barang
3: iti do kani TV do ganjarong beti.
2: Acha, acha.
3: Kita mana kian sakri nanya kelasa tengah-tengah sorkar bit ni.
2: Oh.
3: Kama kena kurtua meraji pengulai bit drama.
2: Oh.
3: Nang boseng sakri nyang tu am bolok yo beri putih tamar dalam ni.
2: Kalau wang aman, dzam babun jero.
3: Mola jere ti ni?
2: Ah, mola desi. Mola dalam jere, sabu guru kura nak kuzen.
3: Kunda kui jere nyang kui ni.
2: Nyang ti jere?
3: Nyang lindi, atas ularan jati bagus jero, boy misteri barang tu. Tiasan dong jero misteri. Saya teram di nate kone jaitan kolej dan polis.
2: Acha, kalau bangsa teram kan ini, lepas si muda kubo.
3: Jadi kolej tulip dengan nanti itu.
2: Lolo kan ini walau senja aku lepo.
3: Walau senja aku doh aku lolo kalau ni. Sekarang di nanti, kaja itu lolo kunci tidak gule, kaja tempoh nasi.
2: Itu yang nunggal uang?
3: Lingkar aja punya.
2: Acha,
3: kerja ni nanya? Disem.
2: Disem. Naran puru.
3: Kerja sekolah sih pun saya.
2: Sekolah sih pun saya. Ella, wah, aman kan ragam aja itu. Ini kan ni aman kontrol aja itu.
3: Oh, deh.